lapanapar nalidum joyram phangchupen alangli kachini alamte arjiglong tanglo adunthu piniasar lamte lake apai pai jintikom kilum mate apai pai kisung kepho lamte keman labangso kapalamte ke lapuhenlo jintikom kilum ke sungkrong lasi kisung akam pen jintikong kilum ke isivet lo bang kisung ahot ili sung se ili kisung ahot ke bang sung se pu anvet ke pregnam ke lasona phansi kipudam alam the lasi sarpalam thelo apai pai jintikong kilum mate apai pai kisung ke pho piniya sarlam the ke lapan vetlo

0: Kunse po, baburam ti mong pen kilun ke lapuson hen lo?
1: Eha cha ha, eha cha ha, nirika saat sing long, paning ke be hempi sok chon, thare ke sok roy a dat pon, je pon ke phang aklur dong dong, kathi ke tim impang somplong iru ke ju de alam rong nang tum de tha prisa mi jong kathi ke lo ma tum dun man do an de tha prisa mi jong kathi ke lo মাথুম জিং রন লেলো দে তিম পেন ইম আং লং

0: para tumante he
1: Kala.
0: ini pola dak sila sok pilong patam po jat po masila he kinang sok
1: Kelang. Curupik lo neng. Tante muhet nang li ada masar ancot kali si. Sang tet kacu endam mati kiti kijang ahut putame nang lining je. Tante kiti kijang ahut la sop pe kuson pen se asai ke pawang.
0: Asai ke en ke la ke li karpie tu me kiti pulo te kilim tanang ko.
1: Kelang.
0: Ako ke pa tanang ko.
1: Kelang.
0: Nasi alo so tum pute mupe tan sonak tak lo. Pinikulo. Ako pin so tum bangke pilulo la ta.
1: Kelang.
0: La kajasi la ke la. Kini sang tiat cuy endam hutai hadi nang kok lo, laki majok tenang lo, ajat ajat tiu pupi he, setali karbi tum ane bang he, la bang kini nang sot lo, la ingdeng hini lo, ini hut kila pu en edet setat cok lo, la ingdeng hini,
1: kalang, curupik lo, tang teneng ne liput hot nang arju tulang, pelu la pen piniku kaci prek kupipi tu lo kuson sila tuma pan amen ki thak pa prek dak lo kuson sila tum ka chi prek lo
0: pilu bang ke ran chita hedi la son hon lok si pa ong po ke lok hon se hedi pa ong po hon ik pen hon er he
1: kala
0: ran dun pet pet po ke trok ran ji ang bong pan amar bong hedi pilu along amar bong ke hom phan jeng sir kep pa ran po
1: kala
0: ra phas hon ik ran po hon lok jeng sir kep ran po aku hon ik jeng truck ran po la ran det pong ke la pilu amar bong ke la lo
1: kala
0: pilu po bang ke amar bong hai jai ji
1: kala
0: aku la piniku po bang ke ran ta he di na tum bang ke la imun le pu pis ta he
1: kala
0: jeng kre po bak ran po ko ke lok jeng pli ran po aku ki ik he jeng kre po ran po hon lok jeng ni hon ik jeng ni ran po ang ke la sa amar bong hom po la ke pilu ho in kia keng po lo amar bong he
1: kala
0: kulong bangke
1: right
0: kia keng po amar bong ke hom ji kia keng acho aku la rang ti ka lek po ja ta cha la hom po aku po nu ngana ta ke lok ran maran po aku po nu ngana ta ke ro ye na ta he aku ki igran la la an thot le he
1: la bang ke piniku bang lo
0: piniku bang lo pilu bang ran re lo belek o la se belek da belek o ani ka li le he
1: kala
0: sita sap sap ke prek ke do pin su pena lo so pi po ke prek do
1: kala Curupik lo neng.
0: Nona
1: bangke ni lina karju tukang tunggu bangke lahan lo. Pilu la pen piniku ke thak ku pia hon pen se thak iji.
0: Ahon na bangke la ke hon ke vai ta cok, hon parlem ta cok, hon lok. Hon lok. Hako tum bangke ni tum aprang hon rong ni pai tum longa thak do na bangke ke jeng ahon.
1: Kula
0: pen si jeng. Cita nona bangke ke jeng ahon kawe der lo mati.
1: Kala.
0: Ta non bangke hon ta cok. Aku la Thailand po hon du thu he Thailand ta chak la non lom chi hung ge la hai lo
1: churu par pik lo tang te neng neli is son nang kar ji thu kang tung bang ke la lo la so pe lu la pen la so pi ni ku ke thak hut amar bong arip se khai hu ku pia hon mate ku pia hon a lir mate a rong pen si la hom iji
0: ke hom bang ke a arip se ke jor ta la ke ran lo son thor lo hon air le jor se cho hon ik jor pa prang pa he
1: katang
0: bong bang ke hon er jor po aku la ap ki jor dana sita mi hon hon ik jor po
1: kan
0: la soni ve lo hon er hon ik aku no lom tum kan ninge hang he ajara a hon kalar sita pi dia da tum ta do he
1: kala
0: sita prang ke ve lo la hon er hon igan ve lo
1: kala
0: hon ta prang pai tum ta hon bang ke la kha ke jor hon
1: kala
0: no che ke tani non ni long le der lo mati
1: kala suru par pik lo nang li kithak mate amar bong ki hom ke la so lir a hon pen si ng pu nang li no nang thak lo tang te pilu la pen piniku nang le apram da me thak op lo ku son a therang pen si la pil pilu ma pen piniku ke thak i lo
0: la mang ke ki chivu ra therang pe
1: kalang
0: la ke kor pen le ke thak ali ene ngar pi pen lo ang ke la ki chivu ri lo
1: Jurupik lo neng, tang te non het nang li nang ketan pelu la pen piniku ke kacibu ra terang pen setak jipu lo. Tang te iso ni li kanakar judukang tunga bangke, isi a pelu mate a piniku, tang det an ki ceng pen ki jut an, kuson ku pi pen si klem pen si isi a pe plang ji, la sopot nang li atumu nang hir jeng pen nang tantek jima.
0: Ki ceng pen pulo te hati, laki ahon perang nang po neng, aku aku nak keng jeng nang po keng ke no aprang ke jeng he
1: kelang
0: iri pen pu jeng po he di bi o ji sitana no no long kai kai lu la padum det he
1: kelang
0: padum sing ke ran po

lunang dengan long pen, chompa milikpi singwe kemang balonjir arjulong tanglo. Lunang dengan arjulong bom lagi akas pani gua hati mahabahu karbing deng pen. Karbing deng kemang medium wave pen mitar paru plira kris rata murapo kilohertz pen, paru toksiran kora sirkep la pen megahertz pen de paru isira isira tomuratrok enlo. Putada duntu lunang dengan long pen lunjir arjek senang kilunji lindo ronghang. Alun alam teh efarlu.

0: handicap aja ni kenang serlo lah athela lah. Ili tuhum tahun ke dua lapan orang tu asap so ke pek dua mat kadu we kacang hon kar biar khai panilita nasa putak bangke. Aja ni tu athela lah nona din ke ili tuhum ke boreng warsai kecian pen pot komu mati di. Asa bang khai lah ili tuhum stamelang dun pen se lahaya kiti ki karci lapen kadu wistami klem nang pahar lapen atok anu orang stami hala hai tum long stami un pulote ili tum dam si ningmat halam bah yong si pine konsila sor pen pine war sai du pustan asante hala singa son mate la son lang lok su la hai dimbang ke ki e karchi war sai ki klem nam ji phan si ni ni chi sik ke chi siglo hai an pen lalo ke non hura din mang ke lalo je rong lam mang ke lahai akid dinga thing pi e de nang po taun la pen rong mang ke la pen ing long lam bang ke la pi ne thing pi sta me mi thang long le the u mati so long le war sai du pute la the mu ke la pen silika la pen lahai jol phai lahai hai ke la tum ki e nang so lo mati di la tum mang ke ki e na yi la pen la aklim ga chpu wang bang ke la tung thek the de lang mati di la so ge than na mi phan bang ni li ta yong si government pen pine yong sa war sai nang pi pulote council so ra war sai nang pi pulote la nong thom thi mane la lo along ka pre ka pre la ka helu chin thong long son la pen hala dirigen deng la pen lang lok su singhason la hai bang ni li thana mi tung duk la ga kaching hon pen a joi ne
1: mepik mepik alam lo nangli ke thanalam ta tangti nangli pen thengpi aklim garche thengpi ke e la pen thesire ke e alam che thanlong apot ningarong lo la si nangli la ana sai ki ong pen chetami apornang chi pi apot churupar piklo arnam le nangli long la pen chuklem chu dama sai long ansatami ahir jumi nang pa pidun lo na pini ke aporalam ta dukok apot ilitum chingki che thanalam theke lapu an le ing tonik kok lo na kardom
0: kardom
2: rong ro bajai me ang denga long pen non he nang li tum long sing te rang la pen do homing leng piang bo thank pk a puthak chi hu chi puralam je arjik long tang lo lake akashwani tipu adon tu pinialam piniasarlam the arjik tha apai pai jintikong kilum mate apai pai kisung ki phu labangso kepalam theke la puhelo jintikong kilum ke sungkrung la sikisung akam pen jintikong kilung kilum ke isivetlo bangkisung ahut ili sungse ili kisung ahut ke bangsungse puanvet ke prekdam ke la sona phansi kipu damalam the la sisar palam thelo apai pai jintikong kilum mate apai pai kisung ke pho pini asarlam theke la puanvetlo aduntu karbilun bari malun ajai mek angdeng along pen ren singing tikilun bongi plangalun arjik tha